0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertemu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Jaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam angkaku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
2: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Suwe Ora Jamu.
3: Suwe Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
4: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
5: Sayangku si Patokan mati.
0: Wayawi Windawi.
1: Lebo.
6: Lebo.
0: Dodoy si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
7: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi teman Pradu, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pradu bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Harga tiket konser Big Bang Jakarta sudah resmi dirilis. Penjualan tiket Big Bang 2026-2027 World Tour in Jakarta resmi diumumkan pada hari Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Grup asal Korea Selatan ini dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada 16 Januari 2027. PK Entertainment, Sound Rhythm, dan AEG Presents mengumumkan terdapat 10 kategori tiket yang dapat dipilih penggemar. Tiket tersebut terbagi mulai dari paket VIP di sekitar panggung utama hingga area dengan pandangan terbatas. Pemegang tiket Ultimate VIP, Diamond VIP, dan Gold VIP memperoleh sejumlah fasilitas eksklusif. Benefit tersebut mencakup 4 photocard anggota Big Bang, jalur check-in khusus, serta hadiah tour VIP. Promotor memastikan fasilitas VIP hanya berupa benefit di lokasi dan merchandise. Big Bang tidak akan hadir dalam aktivitas VIP sehingga tidak tersedia meet and greet atau sesi foto bersama. Untuk kategori tiket sendiri dijual mulai dari harga Rp1.850.000 hingga Rp6.500.000. Seluruh pembelian tiket resmi hanya tersedia melalui laman bigbanginjakarta.com. Penjualan umum dibuka mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pada 20 September 2026. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Barcola merapat ke Liverpool, lini serang makin tajam. Liverpool dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk merekrut Bradley Barcola pada jendela transfer musim panas ini secara resmi. Penyerang PSG tersebut disebut bernilai $166 juta, namun kedua klub belum memberikan pernyataan resmi terkait transfer tersebut.

0: bonus senilai 17 juta dolar kepada PSG secara keseluruhan. Jendela transfer musim panas akan ditutup pada Selasa 1 September dan Liverpool mengeluarkan dana besar untuk memperkuat lini depan. Sekian info Pro 2 siang hari ini, teman Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. Selamat siang teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Asik banget ya Om Radua lagunya. Dari tadi Diana joget-joget di studio gitu ya. Ada main-main gue tadi barusan sama Naikila. Terus Astaga Bercanda dari Akbar juga Om Radua. Lagunya tuh bikin wase, goyang terus. Padahal ngantuk ya aslinya di studio ya Om Radua. Gak apa-apa dong. Nah kita udah masuk di segmen Radua Hitlist ya Om Radua. Kalau kamu mau request-request lagu, mau salam-salam atau mau berbagi playlist, boleh banget dong Om Radua ya. Dan sudah masuk juga nih beberapa requestan. Kita absen dulu ya yang masuk nih ya. Ada Kak Windy. Terus sebentar. Ada Kak Galuh. Terus ada Kak Cimi gitu ya. Siapa lagi nih? Sebentar. Ada Kak Cimi, Kak Galuh, ada Kak Asri juga nih teman berdua. Terus ada Kak Azahra juga. Ada ini Kak siapa ya? Coba kita lihat. Kak Tasya. Sebentar, ini ada. Oke. Kalau Kak Galuh, Kak Asri, Kak Cimi, Kak Tasya tadi pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Haha, udah dia masukin playlist ya. Terus ini ada Kak Noxe juga yang katanya pengen denger lagunya Selina, Kak, Sumpah Mati. Nah, kalau Kak Noxe ini ada salamnya nih, katanya mau salam buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya, Kak. Terima kasih banyak. Makasih juga ya Kak Noxe ya udah nyemangatin Diana gitu ya. Dan Diana masih tunggu juga ya teman Pradua requestan kamu sampai nanti di jam 11 siang gitu ya. Mau request Hipdut, Diana cariin. Mau galau-galau juga boleh gitu ya. Atau buat nemenin santai siang kamu juga gak apa-apa sama Pradu ya. Pasti bakal Diana puterin khusus buat kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pradu ya. Ternyata teman terbaik kamu. Haha, dari Sabrina Leonor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertemu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Jaya 80, Terakhir Kali.
2: Hati yang
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam angkaku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Cinta, kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir Kicir.
0: Suwe Ora Jamu.
3: Suwe Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
5: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa. Tentang nekes.
1: Si Patokan.
6: Sayang-sayang si Patokan matik.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
7: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Oleh teman Pradua ingin kau miliki dari Topati dan Meiska harus mengakhiri nih waktu siaran Diana untuk nemenin kamu ya teman Pradua. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi teman Pradua. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam sampai nanti di jam 6 sore. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much. Maaf kalau ada salah-salah kata. Happy weekend teman Pradua. Thank you so much, bye-bye.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Teman berdua untuk sampai siang bersama dengan Rengi Smile di siang ini. Aku akan jadi teman kamu sampai jam 4 sore kalau hari Minggu. Karena akan ada Pro 2 Top Hit Leads untuk, Top Hit Leads lagi. Nanti bakal ada Pro 2 untuk chart top 20 nasional. Nah, itu yang bener. Dan untuk sampai siang di hari ini, lagu-lagu bagus bakal terputar buat kamu sambil nemenin kamu yang lagi makan siang atau mungkin lagi bingung makan siangnya apa. Jangan kelamaan bingung, udah jam berapa sekarang? Udah jam 12:30 siang, Tompra 2. Dan sekaligus aku mau informasiin buat kamu untuk kumandang azan salat zuhur nantinya di pukul 12:35 menit waktu Indonesia Timur. Dan yuk kita kembali memperdengarkan lagu-lagu bagus buat kamu di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Gua beda.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin,
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila.
3: Yeah.
0: It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
3: Yeah.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Oh, tolong.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

tadi santai siang ngobrol dua, dan karena udah pukul 13 siang ini aku mau berbagi informasi dari mana nih? Dari ini ya, dari apa namanya? Dari dunia olahraga. Selamat siang buat Kak Kori, udah mampir di live TikToknya Pro 2. Ini dari Manado ya, Sulawesi Utara. Gimana cuaca Manado? Ternyata dari pagi ini bener-bener apa ya, pagi tadi tuh mendung, sekarang udah cerah berawan tahun Pro 2, dan awannya juga lumayan tebal sih ya. Dan untuk selanjutnya kita bakal memulai untuk informasi dari dunia olahraga. Wah, ini Manado juga masih panas katanya. Terima kasih informasinya buat Kak Kori. Selamat berhari Minggu ya sama keluarga, bisa punya quality time sama keluarga tuh jadi hal yang kadang nggak kita lihat sebagai bentuk rezeki, padahal itu tuh rezeki yang masya Allah banget ya ketika kita masih punya waktu untuk bisa bersama dengan keluarga. Yes, kita langsung kembali ke informasi dari dunia olahraga nomor 2. Ini ngomongin soal hasil klasemen. Ini hasil sementara ya, dan di mana untuk klasemen Liga Italia 2026-2027, walaupun baru pekan kedua, tapi ceng-cengannya, aduh, udah mulai berasa banget nih. Jadi tanggal kedua ini untuk edisi pekan kedua klasemen Liga Italia ini menetapkan ya AC Milan sebagai pemuncak usai menaklukkan Venezia dengan skor 2-0, dan pertandingan berlangsung di San Siro pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Dan kemudian nomor 2 dari AC Milan sendiri sukses menaklukkan Venezia sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Rossoneri, dan pasukan Ruben Amorim juga tampil sangat dominan dan berhasil mengunci kemenangan lewat gol dari Gonzalo Ramos di menit ke 69 dan juga gol dari Hal-Hal di menit ke 89 ya. Dan selanjutnya untuk hasil dari klasemen sementara Premier League tahun 2 atau Liga Inggris, ini untuk pekan kedua karena semua kompetisi level liga itu semuanya bergulirnya sama penjadwalannya tahun 2. Dan pekan kedua untuk Liga Inggris 2026-2027 ini udah digelar separuh laganya pada hari Sabtu malam, dan pertarungan dari Liverpool dan juga Tottenham Hotspur ini Liverpool sama Nottingham, kemudian Tottenham sama Newcastle, ini menjadi dua laga yang dianggap paling menarik dalam rombongan laga kali ini nomor 2, karena untuk Liverpool gagal meraih kemenangan lagi ya. Sekali lagi, ini bukan kemenangan pertama kegagalan kedua ya nomor 2, dan Liverpool gagal meraih kemenangan lagi usai ditahan imbang oleh Nottingham Forest dengan skor 2-2. Dan ini ketika mereka bertanding di Stadion Anfield pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus malam. Dan kemudian untuk The Reds bahkan nyaris kalah dari Nottingham setelah dimana berhasil 2 unggul melalui Dan Yores di menit ke 41 dan juga Morgan Gibbs di menit ke 70 untuk penaltinya. Beruntung banget ada Alexander Isak di menit 60 mencetak gol, kemudian Victor Munoz juga berhasil mencetak gol balasan yang memastikan Liverpool meraih 1 poin lagi. Ya, pelan-pelan lah ya. Ya gitu ya. Walaupun memang untuk napaki anak tangga untuk klasemen di edisi 2026-2027 ya, dengan komposisi pemain yang semuanya sudah berbeda dan berubah, itu pastinya juga jadi tantangan dan PR juga nih untuk masing-masing tim yang ada di semua kompetisi level liga atau nomor 2. Dan ngomongin soal untuk Liga Indonesia, ini masih akan bergulir pada bulan September nomor 2 kalau dari beberapa liga seperti Serie A, kemudian juga untuk Premier League ini semuanya udah jalan. Kalau yang nanya Indonesianya kapan nih buat Super League-nya? Super League-nya nanti bakal di bulan September nomor 2. Seperti itu kabar-kabar sekilasnya, dan nanti di pukul 13.30 aku bakal ngajakin kalian buat flashback hits di Pro 2 Ternate.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Dan Tomre 2 untuk selanjutnya kita masih punya informasi dari dunia olahraga buat kamu. Dan nanti di pukul 13.30, ada sekitar 11 menit lagi dari sekarang, kita bakal ngasih playlist bagus untuk nantinya bisa bernostalgia dari playlistnya Pro 2 ya. Dan kali ini kita mau apa nih? Mau tidur aja deh. Enggak ya. Kita mau ngasih informasi dari dunia olahraga lagi. Dan ini lebih ke apa ya? Lebih ke kabar-kabar yang sekilas dari lapangan hijau, masih dari lapangan hijau nomor 2. Ini buat yang nanya-nanya, kalau tadi ada yang sempat nanya soal Super League gitu ya. Aku mau sedikit kasih sekilas informasi buat kamu nomor 2. Ini sekilas informasi mengenai respon dari Shin Tae-yong soal jadwal beratnya Persija di awal Super League 2026-2027 ya. Dan teman Pro 2, pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong juga berbicara nih mengenai jadwal berat dari Macan Kemayoran di awal musim Super League yang dirasa memang bakal lebih berat gitu ya. Dan Shin Tae-yong juga mengakui kalau Macan Kemayoran harus bekerja keras di setiap pertandingan untuk bisa mewujudkan target musim ini. Dan nanti untuk kompetisi Super League sendiri bakal bergulir di tanggal 4 September 2026, tahun pra-2. Liga Bali United dan juga PSS Sleman yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali ini juga dinobatkan sebagai laga pembuka untuk musim baru kompetisi berlangsung 2026-2027. Dan Super League bakal melalui 3 pekan sebelum terhenti sejenak lantaran ada FIFA Match Day khusus di Indonesia yang dimana akan menggelar FIFA Asian Cup 2026 tahun pra-2. Dan untuk 3 laga awal dari Macan Kemayoran langsung dihadapkan dengan lawan berat, mulai dari akan melawan Brunei FC untuk tandangnya, laga tandangnya, kemudian untuk laga kandangnya ini langsung menjamu Persib Bandung, kemudian akan balik ke kandang untuk bisa menjamu Zava United yang pada keputusan Kongres PSSI yang dimana nama sebelumnya adalah Malut United dan sekarang udah resmi menggunakan nama Java United untuk kompetisi Super League 2026-2027 ya. Jadi mereka akan membuka 3 pekan ini untuk Persija dengan lawan-lawan yang yes, yang seperti disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong bahwa memang ini pasti tidak akan mudah gitu untuk Macan Kemayoran gitu. Tapi lagi-lagi ya kalau ngomongin soal lapangan hijau, semua hal bisa terjadi di nomor 2 ya. Dan yuk buat kamu yang lagi dengerin tadi di santai siang, yang lagi pada ngapain ya kalau jam segini ya? Aku tuh ngebayangin kalau jam segini orang-orang lagi mikirin enaknya makan apa buat cemilan. Kalau aku udah ada kopi. Kalian bisa dengar suara kopi aku nggak? Kedengeran kan suara kopi aku kan? Itu suara dunia ya. Jadi kalau kamu mungkin juga lagi kepikiran enaknya minum coklat atau kopi, enaknya minum matcha atau minum air putih. Di cuaca yang kayak gini sih aku sangat mengimbaukan buat kamu jangan lupa minum air yang banyak teman pra-2, karena emang ketika suhu udara di luar lagi panas, lagi tinggi, kamu juga harus bisa menghidrasi tubuh kamu dengan baik supaya nggak dehidrasi. Karena kalau ada beberapa orang yang kalau kurang minum dan akhirnya dehidrasi, itu bisa black out teman pra-2, itu bisa benar-benar pusing banget ya. Jadi jaga kesehatan dengan baik dan pastikan untuk bisa mendapatkan asupan hiburan dari pra-2. Selain hiburan juga ada informasi-informasi update buat kamu yang hanya akan kamu dapatkan secara berbeda ya, baik itu dari sesi per jamnya. Nanti buat kamu di pukul 14 siang juga kita masih punya informasi hiburan, di pukul 15 kita punya update informasi dari Maluku Utara. Jadi kamu jangan khawatir, selain akan mendengarkan lagu bagus, kamu juga akan mendapatkan update informasi dari berbagai segmen informasi yang kita siapin.

0: Sayang, teman terbaik kamu.
1: Teman Pradu ya, karena udah pukul 13.30, saatnya kita untuk bisa berbagi playlist bagus dan ngajakin kamu untuk flashback hits di Pradu ya. Nggak tanggung jawab ya kita kalau misalnya kalau misalnya kamu bakal terbawa suasana, bahkan mengingat seseorang yang tersimpan dalam lagu yang pernah kamu jadikan sebagai apa ya, sebagai theme song dari Butterfly eranya kamu, patah hatinya kamu gitu. Pokoknya dengerin aja 30 menit kita bakal hadirin flashback hits dari Pro 2 Ternate. Enjoy.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari

Kita masih akan terus menghadirkan lagu-lagu bagus buat kamu di Flashback Kids Nomor 2. Dan sekali lagi, ini lagu-lagu yang dipilihin sama si Minri. Dan pastinya lagu-lagu yang pernah nemenin kamu untuk bisa melewati fase remaja kamu mungkin. Gak pernah tahu sih Nomor 2, karena kalau yang menikmati dan mendengarkan lagu-lagu kayak gini, ikutan nyanyi, aku yakin banget kamu sekarang minimal udah berapa nih? Udah 34, 35 atau mungkin berapa? Lebih? Sehat-sehat ya kamu ya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Teman berdua kita masih di Flashback Hits untuk sampai siang di hari ini. Dan buat kamu yang masih terus menjadikan berdua sebagai teman terbaik kamu juga, terima kasih banget buat semuanya. Selamat berhari Minggu dan pastikan untuk bisa terus mendapatkan asupan hiburan dari berdua Ternate. Karena selain lagu-lagu bagus, kalian juga akan mendapatkan pembaruan informasi yang kita berikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dari wilayah Maluku Utara atau dari kategori informasi hiburan, kemudian olahraga, dan masih banyak lagi. Semuanya komplit bisa kamu akses melalui FM 96.7 atau dari streaming di www.rri.co.id, dan juga bisa diakses nih dari aplikasi RRI Digital. Diunduh gratis, bisa kamu dengarkan program siaran dari seluruh satker RRI yang ada di Indonesia.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Dan Tom Pradu ya, untuk santai siang di hari ini, informasi dari dunia hiburan masih bakal aku bagi buat kamu. Dan kalaupun siang ini kamu lagi di mana harus nyuci ya, ini untuk hari Minggu ada yang milih untuk nyuci, ada yang milih untuk berleha-leha aja, gak mau ngapa-ngapain, pokoknya aku maunya tidur aja, ngetemnya di kamar sambil nonton gitu ya. Dan pastikan juga kalau kamu bisa apa ya, menyelesaikan semua pekerjaan kamu sebelum akhirnya kembali untuk bisa assalamualaikum Senin dengan tanggung jawab yang lain lagi nomor 2. Aduh, kalau udah di hari Minggu sih yang jelang sore tuh kayak berasa udah ini ya, udah berasa hawa-hawa Senin gitu ya. Dan nomor 2 untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, kali ini kita mau apa namanya nih, mau berbagi informasi hiburan ya. Dan kalaupun untuk saat ini Minrinya udah bisikin ke aku nih, kasih aja beberapa rekomendasi drama Korea nih buat teman-teman yang lagi pada ngetem di rumah aja, niatnya kayak aku gak pengen diganggu, aku hanya pengen di rumah aja dan nonton. Ini ada beberapa rekomendasi buat kamu nomor 2 dari drama Korea, aka Drakor, yang mencetak rekor angka pemirsanya tinggi sepanjang Agustus 2026. Dan bahkan nih nomor 2, ada yang sukses menembus rating 2 digit di tengah persaingan yang sengit banget antara drama-drama yang bertabur bintang di bulan Agustus ini nomor 2. Dan pencapaian impresif ini juga tidak lepas dari dominasi jajaran bintang papan atas Korea Selatan yang kembali membuktikan daya pikat mereka di layar kaca. Nah, ini untuk rekomendasinya. Kita bakal ngasih kamu rekomendasi Bon Appétit Killer nomor 2. Dan ini adalah drama yang pada 15 Agustus berhasil menembus rating 2 digit, drama Gong Yoo Jin. Ini menempati peringkat pertama pada slot tayangan di seluruh saluran dengan rata-rata rating nasionalnya sebesar 10.2% nomor 2. Dan angka ini juga menandai rekor tertinggi sepanjang masa bagi acara ini, sekaligus menjadikannya mini seri yang paling banyak ditonton pada malam hari atau di malam edisi tayangannya itu nomor 2. Dan untuk Bon Appétit Killer ini bisa kamu tonton nomor 2. Dan selain itu, kita juga merekomendasikan kamu untuk bisa menonton drama lainnya yang pasti ini buat kamu yang memang merencanakan akhir pekannya kamu habiskan hanya akan menonton di rumah aja. Spooky in Love ini juga kita kasih buat kamu nonton untuk rekomendasinya, yang pada 23 Agustus berakhir dengan mencatatkan rating penonton tertinggi selama masa penayangannya. Dan kalau menurut dari Nielsen Korea atau Korea 2, episode ke-12 drama ini melonjak hingga mencapai rata-rata rating nasional sebesar 7.9% dan menjadikan tayangan saluran kabel paling banyak ditonton pada hari Minggu. Nah, Spooky in Love ini nomor 2, ini mengisahkan Chan Iori atau yang diperankan sama Park Eun-bin, yang dimana adalah pewaris Skyball dan pemilik hotel yang tampak sempurna di luar tapi sesungguhnya menyimpan rahasia bahwa dia bisa melihat hantu. Ini dimana juga ada jaksa penuntut ulung dengan fisik yang prima diperankan sama Yang Se-jin, yang bernama karakter Ma Gang-wook, dan pemikiran yang brilian juga dia miliki selain fisik yang prima dan kepribadian yang berintegritas. Dia selalu menjunjung tinggi prinsipnya untuk tidak mundur dalam menghadapi ketidakadilan. Dan kemudian mereka berdua ini menjalani hubungan yang unik dan tidak terduga melalui pertemuan yang aneh secara tidak sengaja dan juga pertemuan yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kalau kamu penasaran, langsung aja deh coba dicari, di searching dulu nomor 2 buat ditonton ya. Dan kemudian mungkin untuk drama Korea selanjutnya, The Husband, ini juga mulai 2 minggu terakhir penayangannya dengan perolehan rating pemirsa tertinggi. Dan ini untuk yang sampai rata-rata nasionalnya di 7.6% pada episode terbaru yang tayang di 1 Agustus lalu. Dan The Husband sendiri menceritakan Kang Tae Jo atau yang diperankan sama Nam Kong Min, yang adalah seorang ahli bedah saraf dan direktur rumah sakit. Dan
dia menikah dengan Go Seon yang diperankan oleh Lee Seol yang merupakan ketua rumah sakitnya. Nah, suatu hari mereka berdua ini, tompra dua, ini dimana ingin bercerai gitu. Tapi ada hal yang buat dari Kang Taejo ini menjadi buronan karena dicurigai menculik istrinya sendiri dan sekaligus menjadi pengejar untuk bisa menyelamatkan istrinya juga. Kayak benar-benar harus kamu tonton di tahun pra-2 kayaknya kalau kita mendeskripsikan juga nanti kamu bingung sendiri gitu kan. Jadi coba deh kamu tonton tahun pra-2 ini juga sebenarnya tayangnya di Disney Plus Indonesia gitu ya. Dan kita udah kasih referensinya buat kamu yang hanya pengen di rumah aja, gak pengen kemana-mana ya. Ini coba dipilih-pilih dulu tontonannya yang seru supaya ya setidaknya kamu bisa apa ya, bisa melewati hari Minggu ini dengan lebih asik tompra dua. Karena kalau misalnya ya kita menghabiskan hari Minggunya dengan hal-hal yang menjengkelkan ya, atau mungkin hal-hal yang kamu rasa bahwa itu menjadi yang menjenuhkan, nanti bisa ngefek juga nih ke Senin kamu ngompre dua. Jadi ya coba deh kamu buat hari Minggu kamu semenyenangkan mungkin ngompre dua, agar nanti ketika kamu udah assalamualaikum Senin, semuanya bisa lebih ringan kamu lalui dengan hati yang gembira gitu ya. Tapi ada gak sih orang yang kayak sangat menantikan hari Senin? Ada sih aku rasa tahun pra-2, terkhususnya ya buat temen-temen yang butuh kepengurusan yang soal legalitas gitu ya, soal administrasi gitu. Pasti kan mereka bakal menantikan hari kerja di hari Senin gitu ya. Jadi mereka bakal menantikan hari Senin buat ngurusin ini itunya. Dan kita masih punya lagu-lagu bagus buat kamu di Santai Siang. Selamat mendengarkan lagu-lagu bagusnya dan terus jadikan pra-2 sebagai teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Sembilan yang kuat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Dan Tengopre 2 untuk sampai siang di hari ini aku udahi dulu ya, karena udah pukul 14.56, kita 4 menit lagi bakal bergeser ke sore ceria, dan nanti aku juga bakal update informasi di Infopre 2 untuk nantinya bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore ini, dan juga di pukul 16 sore kita nanti bakal ke Pro 2 Jakarta untuk mengetahui 20 tangga lagu Indonesia dan nyusul untuk 20 tangga lagu mancanegara, full dari jam 4 sore sampai jam 6 sore untuk kamu bisa dapatin update dari tangga lagu versi Pro 2 yang nantinya sekali lagi kita siarkan dari Pro 2 Jakarta. Aku pamit untuk sesi santai siang. Aku kembali akan hadir dengan informasi dari wilayah Maluku Utara di sore ceria.

0: Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradua.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pradua bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pradua kabar hadir dari Vin Diesel yang mengungkapkan bahwa film ke-11 dari waralaba Fast and Furious ini, di mana untuk yang berjudul Fast Forever, dijadwalkan akan memulai proses produksinya pada Desember 2026. Dan melansir dari laporan Variety, di acara penayangan ulang The Fast and Furious dalam merayakan 25 tahun film tersebut, Diesel juga mengaku menangis saat membaca naskah terbaru usai proyek terakhir ini melewati 4 tahun pengembangan dan melibatkan 4 penulis. Ia menyebut cerita yang disiapkan untuk bisa menutup perjalanan waralaba tersebut terasa sangat emosional hingga membuatnya tidak kuasa menahan air mata. Film Fast Forever ini direncanakan tayang di bioskop pada 17 Maret 2028 dan akan menjadi penutup saga untuk waralaba yang telah dimulai sejak tahun 2001 lewat film The Fast and Furious tersebut. Dan seperti apa nantinya, dinantikan di tanggal 17 Maret 2028. Kita beralih ke informasi lain teman Pradua dari kabar dunia olahraga. Komentar pedas kembali ditunjukkan kepada penghargaan Ballon d'Or oleh pelatih Real Madrid Jose Mourinho. Jose Mourinho mempertanyakan proses pemberian penghargaan karena kebanyakan diberikan kepada pemain dengan latar belakang tertentu. Salah satu sorotannya adalah patokan pemenang ditentukan berdasarkan gelar Liga Champions atau Piala Dunia. Teman Pradua, Ballon d'Or tidak bisa diberikan kepada seorang pemain hanya karena dia memenangi Liga Champions atau Piala Dunia. Itu yang dikatakan Jose Mourinho dalam konferensi pers jelang menghadapi Malaga. Dan Mourinho juga memiliki pandangan tersendiri soal siapa pemain yang berhak mendapatkan penghargaan tersebut. Dan Mourinho memiliki pandangan lain tentang standar pemberian penghargaan kepada sosok yang dinilai layak. Dan Tom Pradua, komentar dari Jose Mourinho yang mengatakan bahwa jika Anda ingin menghormati juara Liga Champions, Anda harus memberikan Ballon d'Or kepada Luis Enrique dan Ballon d'Or pelatih yang mewakili tim, atau kepada tim nasional Spanyol, tentu saja De La Fuente yang layak mendapatkan Ballon d'Or untuk pelatih, dan itu akan menjadi penghormatan besar bagi sebuah tim yang masuk ke dalam sebuah sejarah. Dan sementara untuk level performa individu tidak bisa hanya dilihat berdasarkan prestasi semata. Jika hal itu menjadi patokan, maka pemenang Ballon d'Or berikutnya akan jatuh kepada pemain PSG atau timnas Spanyol lagi. Dan nomor kedua, pelatih berusia 63 tahun itu juga menuding adanya unsur politisi kemudian juga dalam penentuan pemenang Ballon d'Or. Dan bukan menjadi yang paling mengejutkan jika Mourinho selalu memberikan statement publik yang mencuri perhatian publik. Dan ini yang paling terbaru mengenai kritiknya pada Ballon d'Or, yang dimana dikatakan bahwa pemenang tidak harus bermain di PSG atau Spanyol. Dan teman Pradua, demikian informasi untuk Info Pradua bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pradua selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pradua Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bule Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing. Meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya. Dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus.

Cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace sama Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18. Number 18.

Masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana. Masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Number 16.

13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Number 12.

2 ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Nykila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Nykila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Nykila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini. Number 10.

juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Ya udah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rambut Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6. Number 6.

Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4.

ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

0: karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rambut Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Tema Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

juga wahana ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 udah dengerin, terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus

cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu di Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu. FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alan Negeri Sandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

2019 member 2 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman bro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Ya, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

tujuh ke 52 di minggu ini ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kedua sebelum memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman berdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, say hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Selandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Selandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just
1: might. Waktunya sore ceria weekend.
2: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya. Bareng gue Ocit, sore hari ini gue bakal nemenin lo di sore ceria weekend seperti biasa sampai nanti jam 7 malam. Dan nanti juga gue bakal nemenin lo di jaga malam weekend seperti biasa sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi hari minggu ini bakalan ditemenin full bareng gue dari sore sampai malam ya. Jadi jangan bosan-bosan karena gue bakalan puterin lagu yang pastinya enak banget di hari ini. Dan juga gue bakalan kasih tahu info-info yang menarik mungkin ya di minggu ini, kira-kira ada apa aja yang lagi rame dibahas di sosial media. Jadi yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

0: al wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al aliyah al rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku. Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh

Tinggalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19.04 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam, Jul Karnai. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, K-pop Demon Hunters naik peringkat di top 10 Netflix. Ya, teman Pro 2, K-pop Demon Hunters kembali menunjukkan kehebatannya di tangga tayangan global setelah berhasil merangkak naik ke posisi 6 daftar film terpopuler Netflix untuk periode 17 hingga 23 Agustus 2026. Capaian tersebut terbilang impresif mengingat film pemenang Piala Oscar 2026 itu sudah bertahan selama 62 pekan berturut-turut di jajaran top 10 global. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2. Messi cetak 4 gol, Inter Miami catatkan sejarah di MLS. Inter Miami mencatatkan sejarah baru di Major League Soccer atau MLS setelah Lionel Messi mencetak 4 gol saat melawan CF Montreal di Stadion New pada minggu hari ini. Bermain di kandang sendiri, Inter Miami bangkit dari keterpurukan dan kemenangan pertama didapat The Heroes setelah 4 laga sebelumnya gagal menang, 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Casemiro membuka keunggulan Inter Miami dengan sundulan pada menit ke-20 dan Montreal mencetak gol balasan pada menit ke-37 lewat gol Fabian Herbers. Setelah itu, berondongan gol dibuat tuan rumah Inter Miami ke gawang Montreal. 4 gol dicetak Messi pada menit ke-40, menit ke-52, menit ke-83, dan 90 plus 6. Gol pertama dan keempat Messi dicetak melalui tendangan bebas. Dan kemenangan 7-1 atas Montreal jadi yang terbesar bagi Inter Miami selama tampil di MLS. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Tulkan Amin, ucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2 masih di 96,7 di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2 nemenin kamu di malam hari ini. Dan kita akan mulai jaga malam tepat pada pukul 20.00 atau jam 8 malam, teman Pro 2. Dan yes, kita bakal seru-seruan dengan program siaran malam dan segmen-segmen yang seru-seru banget. Pastinya kita bakal ngebahas banyak banget hal-hal menarik. Dan di jam 9 malam juga bakal ada Indonesia Pro Indie. Kamu bakal dengerin lagu-lagu terbaik dari seluruh Indonesia, dari musisi-musisi indie keren yang Indonesia punya, teman-teman Pro 2. Di jam 10 malam kita bakal ada sharing time dan juga request buat kamu yang pengen minta lagu, pengen curhat-curhat boleh banget. WhatsApp aku di 0813-7312-5896. Dan lagu request yang pertama di malam hari ini datang dari Aul. Katanya request lagunya Anggis Devaki yang judulnya Jatuh Rapuh, karena relate banget sama keadaannya nih ya. Let's go deh, kita menggalau sesaat ya teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 2 RRI Ternate.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: menggali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai The Real Tourism City. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2FM.
3: Masih di Pro 2 Radio Ternate, teman Pro 2, bareng aku Alam Julkarnain. Dan hari ini 30 Agustus 2026 buat kamu bintang-bintang yang sudah siap bersinar, ayo nih waktunya teman Pro 2, karena sebentar lagi pukul 23.59 waktu Indonesia Timur pendaftaran Bintang Radio Ternate akan ditutup ya teman Pro 2. Dan untuk update-nya untuk saat ini sudah ada kurang lebih 42 peserta yang akan bersaing ya, berkompetisi untuk memperebutkan kembali gelar Bintang Radio Ternate untuk tahun 2026 nih teman Pro 2. Jadi ya kira-kira siapa yang bakal menjadi juara Bintang Radio ya, sama seperti Aulteng dan juga Aminarti tahun lalu teman Pro 2 ya. Apakah ini juga bisa menjadi epic comeback dari mereka? Ya kita enggak tahu nih, nanti kalau misalnya mereka ikutan lagi boleh banget teman Pro 2. Jadi kemarin mungkin ada sempat juga yang nanya apakah peserta-peserta yang sudah pernah memenangkan tingkat satker ya, atau mewakili area Ternate itu sudah tidak bisa ikut lagi atau gimana nih kira-kira? Jawabannya boleh, boleh aja ya teman Pro 2, selama belum menjadi 5 besar atau ya juara nasional teman Pro 2 itu masih aman aja dan diperbolehkan dari satker masing-masing ya. Jadi kalau misalnya nanti ada peserta-peserta yang mungkin kamu sudah kenal sebelumnya, gak apa-apa banget ya, itu epic comeback-nya mereka mungkin. Dan untuk kategori putra teman Pro 2, lagu pilihannya ada 10 yang bisa kamu pilih pastinya ya. Ada lagu dari Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Ada Tito Aditya, Lelah Hati. Ada Tulus Teh Hijau. Ada Enau dengan Ari Lesmana, yaitu Sesi Potret. Ada Rizky Febian, Alamak ya. Ada Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly, Kau, dan juga Mike Mohede, Terbaik teman Pro 2. Sedangkan untuk kategori putri, lagu pilihannya ada Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Ada Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ada Atik CB, Risau. Ada Raisa Bila, ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada Ruth Sahanaya, Aku Ingin. Ada Liodra, Teganya Kau. Ada Marion Jola dengan Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Dan untuk kategori lagu daerah teman Pro 2, ada Sansaro ya, merupakan lagu Minang. Ada Butet, lagu Batak. Ada Kicir-Kicir, lagu Betawi. Ada Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Ada Es Lilin, lagu Sunda. Ada Cik-Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Ada Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Ada Wayawai Windaweh, lagu Papua. Ada Boleleboh, lagu Nusa Tenggara Timur. Dan ada lagu Dodoi Si Dodoi lah, atau merupakan lagu dari Jambi teman Pro 2. Jadi ya yes, semoga berhasil ya untuk teman-teman yang sudah ikutan Bintang Radio tahun ini. Semoga yang terbaik yang akan menjadi Bintang Radio Ternate 2026.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
4: Well, teman-teman Pro 2 di Jaga Malam bareng aku Alam Julkarnain nemenin kamu nih pastinya ya. Jadi jangan kemana-mana, kita punya pembahasan yang seru-seru banget di malam hari ini. Teman-teman Pro 2 jam 9 nanti juga bakal ada Indonesia Pro Indie. Kamu bakal dengerin lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi indie seluruh Indonesia, teman-teman Pro 2. Dan yes, aku pengen ingetin buat kamu, jangan lupa ikutan Bintang Radio ya. Pendaftarannya ditutup sebentar lagi. Jangan lupa upload videonya buat kamu peserta ya, berusia 15-25 tahun. Ini kesempatan kamu untuk menjadi Bintang Radio Ternate nih. Dan jangan lupa makan malam juga teman Pro 2, karena selalu butuh tenaga ekstra untuk pura-pura bahagia, apalagi ketika kamu melihat dia sekarang baik-baik aja ya, walaupun gak ada kamu di sampingnya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu station terusnya di 96.7 FM.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Yes, teman Prodo masih bareng aku Alam Julkarnain di Jaga Malam. Teman Prodo, saat lagi kita bakal ikutan untuk Indonesia Pro Indie teman Pro 2. Seperti yang sudah aku bilang dari tadi ya, kita bakal ada penampilan. Dengerin lagu-lagu terbaik dari musisi-musisi se-Indonesia teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, setelah ini kita bakal langsung bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief de Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro, ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok ini viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

masih bareng sama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Halo teman Pro 2, masih di Pro 2 Herada Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain, pasnya di Jaga Malam. Dan sekarang sudah waktunya kamu untuk request-request lagu. Minta lagu apapun yang pengen kamu dengerin. Atau mungkin sambil curhat-curhat juga boleh. Langsung aja WhatsApp Alam di 0813-7312-5896, teman Pro 2. Dan aku juga lagi ngeliat web bintang radio RRI.id, teman Pro 2. Sambil mantau-mantau juga nih untuk peserta dari RRI Ternate yang sudah hampir 50 nih ya. Jadi kalau misalnya kamu mau daftar, masih boleh banget teman Pro 2, masih ada waktunya sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat atau jam 2 waktu Indonesia Timur nih. Jadi sisa beberapa jam lagi buat kamu ikutan dan menjadi salah satu peserta Bintang Radio Ternate 2026 teman Pro 2, karena banyak banget yang ikutan tahun ini. Jadi memang apa ya, unpredictable nih buat yang akan memenangkan kompetisi tahun ini teman Pro 2. Yang pasti ini bakal seru dan sengit banget karena ada voting-votingan juga ya, dan persentasenya cukup besar, 30% ditambah dengan akumulasi dewan juri 70% nih. Jadi kamu turut andil juga dalam memilih dan menentukan siapa yang berhak menjadi bintang radio Ternate 2026 yang pasti bakal mewakili Ternate di Korwil Nusantara 3 ya. Teman Pro 2 akan bertemu dengan kompetitor-kompetitor dari Ambon, dari RRI Ambon, RRI Tual, dan juga ya beberapa RRI lainnya yang berada di Korwil yang sama dengan RRI Ternate ya teman Pro 2. Dan yes, teman Pro jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng Alam dan selamat bermalam Senin dengan lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Kamu nomor 2, kamu pernah gak sih mengalami fase di mana kamu tuh kayak gak bisa lepas dari seseorang yang benar-benar kamu percaya sebelumnya, tapi dia memberikan sebuah pengkhianatan ya. Kenapa gitu pengkhianatan atau kekecewaan harus datang dari orang yang benar-benar kita percaya, teman nomor 2? Tapi setelah berhari-hari berlalu ya, teman nomor 2, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ternyata ketika ngelihat dia lagi tuh kamu jadi jatuh lagi, teman nomor 2. Dan pada akhirnya meminta kepada Tuhan untuk dipersatukan kembali, walaupun sudah kusut sebenarnya ya hati dan juga perasaannya, tapi ya karena ya entah itu cinta atau bodoh, bingung juga untuk menjelaskan ya teman-teman produa. Tapi lirik di lagu ini bagus banget sih, karena memang manusia sejatinya tempat salah, gak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau misalnya kita memberikan maaf kepada orang yang tidak mau berubah, ya gak bakal ada ujungnya juga ya teman-teman produa. Dan ini adalah salah satu lagu galau yang paling sering aku dengerin juga di tahun 2025 ya, datang dari album keduanya Tiara Andi nih, Edelweiss teman-teman produa. Lagu berjudul Kusut ini bakal ngajakin kamu buat sedih-sedihan dulu nih malam hari ini ya. Tapi kalau misalnya kamu diberikan kekecewaan dan juga pengkhianatan dari orang-orang yang paling kamu percaya, menurut aku sih cabut aja ya teman-teman dua. Tapi kalau misalnya kamu masih berada di dalam fase yang sama seperti Tiara ya, berarti ini lagu yang cocok buat kamu dengerin.

Well, teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Ternate di 96,7 FM. Teman Pro 2 berangkat malam dan jaga malam ya. Sudah hampir di penghujung malam nih teman Pro 2. Masih ada 1 jam lagi buat kamu dengerin lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu sepanjang malam hari ini teman Pro 2. Semoga aktivitas kamu hari ini berjalan lancar. Besok juga makin lancar semuanya teman Pro 2 ya. Dan semoga besok cuaca mendukung ya, karena tadi juga sempat gerimis katanya. Dan sudah kangen hujan, sepertinya sudah masuk ke bulan September sesaat lagi teman Pro 2. Semoga mendatangkan hujan yang penuh keberkahan juga pastinya.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital, juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali didengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan Angkasa Wana, Kesawati RRI dan kami bertugas, saya Alam juga mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terima kasih, salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

radio Republik Indonesia Internet yang kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi radio digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terima kasih sama penguasaan kami sekali mereka berperdeka sekali di udara, tetap di udara.

Langsung di Banjar Luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi and good morning teman Pro 2. Apa kabar? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan di hari ini bisa dilancarkan, bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin teman Pro 2. Anyways, pagi hari ini Zil bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 11 siang ya, dan untuk pukul 5 ke pukul 6 kita di Just More Music sambil menanti waktu kumandang azan subuh di pukul 5 lebih 12 dan di pukul 5.30 akan ada hasanah pagi juga ya. Nah, dan by the way kita akan start ya dengan informasi-informasi menariknya di pukul 6 ya. Kita akan start dengan update informasi Info Pro 2 ya. Kemudian ada Spada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan ada Pro 2 Hitli sampai di pukul 11. Yaudah deh, nemenin kamu pagi hari ini sambil menanti azan subuh teman Pro 2 sekali lagi di pukul 5 lebih 12 ada lagu-lagu religi buat menemani kamu teman Pro 2. Enjoy di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kumandang azan salat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku
Setelah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali, tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman dari 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, Sekprof Malut tekankan sportivitas di Gubernur Cup, 63 tim berebut gelar juara. Sebanyak 63 tim dari 8 kabupaten dan kota di Maluku Utara mulai memperebutkan gelar juara dalam kejuaraan sepak bola Gubernur Cup usia berjenjang 2026. Kompetisi yang berlangsung di lapangan Guraping Sofifi ini dibuka Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir di 30 Agustus kemarin. Kejuaraan yang berlangsung sampai 9 September mendatang ini tidak hanya menjadi arena perebutan gelar juara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menjadikannya sebagai ruang bagi pesepak bola muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Ketua Panitia Gubernur Cup mengatakan bahwa 63 tim yang ambil bagian terbagi dalam 3 kelompok usia. Rincinya 20 tim berlaga di kategori U13, 21 tim pada U15, dan 22 tim di kelompok U17. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Marc Marquez menang di Aragon. Marc Marquez tampil dominan untuk merebut kemenangan pada MotoGP Aragon, maksud kami 2026 sekaligus memperkuat peluangnya dalam kejuaraan dunia. Pembalap Ducati ini mengungguli Pedro Acosta dan juga Marco Bezzecchi dalam balapan 23 putaran di hari Minggu kemarin. Marquez mengawali balapan di sirkuit Motorland tersebut dari posisi kedua di belakang Bezzecchi dan juga menempati pole position, dan dia kemudian menyalip pembalap Aprilia tersebut pada lap ke-7 melalui tikungan 15. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sampai nanti di pukul 10 pagi hari ini menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa. Sampai nanti di pukul 10. Dan untuk 1 jam ke depan kita ada lifestyle info buat temenin kamu pagi hari ini teman Produa. Enjoy 96.7 FM and I will be there.

Enaknya tuh minum yang anget-anget gak sih teman predua? Minum yang hangat, entah itu air hangat, atau minum kopi, minum susu, atau minum teh. Boleh banget tuh teman predua. Tapi ngomongin yang hangat ya. Nah, minuman hangat ini bisa ngebantu buat menjaga tubuh tetap hangat ya. Dan juga punya beragam manfaat ya yang baik untuk pencernaan. Salah satu rekomendasi minuman hangat ya, mungkin yang disukai banyak orang ya, punya manfaat yang sangat-sangat beragam ya, yaitu adalah teh lemon hangat, teman Pradua. Ini aku lansir dari rri.co.id. Teh lemon hangat itu sangat baik untuk ngebantu mengatasi kondisi batuk ya, batuk-batuk yang sedang dialami. Ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh tubuh setelah mengonsumsi teh lemon hangat ya. Yang pertama, bisa melancarkan pencernaan ya. Kandungan asam sitrat yang ada di dalam teh lemon ya, itu mampu untuk merangsang cairan pencernaan seperti enzim di dalam tubuh. Kemudian meredakan pilek dan flu ya. Jadi uap hangat dari teh lemon itu bisa ngebantu buat melegakan saluran napas ya. Dibantu juga dengan vitamin C yang bisa mempercepat proses pemulihan. Kemudian bisa meningkatkan kekebalan tubuh karena kandungan vitamin C yang ada pada teh lemon hangat ya. Itu bisa ngebantu buat produksi sel darah putih dan selanjutnya yaitu sumber antioksidan. Karena kombinasi teh dan lemon yang kaya dengan kandungan flavonoid itu bisa melindungi sel tubuh dari kerusakan radikal bebas. Itu dia ya teman predua. Manfaat yang bisa dirasain sama tubuh kamu secara maksimal ya dengan mengonsumsi teh lemon hangat secara teratur ya, dan juga tidak berlebihan sih disaranin ya, tuh tidak boleh berlebihan karena ya balik lagi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman predua. Ya, silakan yang pagi ini mau memulai hari dengan secangkir teh lemon hangat juga oke banget tuh teman.

muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Bawang 3-2 minyak zaitun tidak hanya dikenal sebagai bahan masakan, tapi juga bisa digunakan dalam perawatan rambut ya. Kandungan di dalam minyak zaitun ini tuh dipercaya mampu banget untuk ngebantu menutrisi rambut dan juga kulit kepala, serta bisa menjaga rambut agar tetap sehat dan juga tampak berkilau gitu ya teman peraduan. Minyak zaitun itu tuh mengandung asam oleat, asam palmitat dan juga squaline yang berperan dalam menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Nah, kandungan ini itu juga dipercaya bisa ngebantu buat menjaga kelembapan rambut sampai dengan rambut terasa lebih halus dan mudah untuk diatur ya. Nah, jadi selain menutrisi rambut, minyak zaitun ini tuh juga bisa ngebantu buat ngatasin rambut kering dan juga bercabang, dan kandungan asam oleat dan juga asam palmitat dipercaya mampu untuk melapisi dan juga menutrisi lapisan luar rambut sampai dengan rambut tuh menjadi lebih lembab, halus dan tidak mudah terlihat kaku atau kusam gitu loh teman Pradua ya. Boleh nih dicoba ya, buat kamu yang pengen coba untuk keramas menggunakan minyak zaitun, boleh banget ya teman Pradua. Silahkan dicoba-coba aja dulu, siapa tahu abis ini kamu langsung punya rambut yang berkilau gitu ya. Rambut yang berkilau dan mudah untuk diatur teman Pradua. Tapi minyak zaitun sih best sih teman Pradua, selain rambut ini ya. Manfaat lainnya untuk kesehatan tubuh juga teman Pradua jadi bagus banget untuk dikonsumsi teman Pradua, baik di rambut atau dikonsumsi untuk tubuh kita juga. Itu dia tuh teman Pradua.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

makanan sisa ya di dalam kulkas atau makanan apapun di dalam kulkas itu udah jadi kebiasaan kita ya. Entah itu mau makanan yang seharusnya tidak disimpan di dalam kulkas, tapi kayak kita tetap aja kekeh untuk simpan dalam kulkas ya. Jadi kesalahan menyimpan makanan di kulkas itu sering terjadi tanpa kita sadar ya teman pre 2, mulai dari membiarkan makanan terbuka sampai dengan menyimpan bahan yang sebenarnya tidak perlu gitu ya teman pre 2. Nah, padahal cara penyimpanan yang kurang tepat itu bisa membuat makanan tuh lebih cepat kehilangan kualitas. Nah, jadi menyimpan makanan di kulkas tuh memang ngebantu buat memperpanjang kesegarannya, tapi penataan jenis wadah dan juga lama penyimpanan pun ini tetap perlu diperhatikan ya, supaya makanan tuh tidak cepat rusak dan akhirnya terbuang sia-sia gitu teman Predua. Nah, ada beberapa daftar kesalahan menyimpan makanan di kulkas. Yang pertama itu membiarkan makanan tanpa penutup teman Predua ya. Selanjutnya, menggunakan wadah yang kurang tepat, menutup makanan ketika masih panas, kemudian menyimpan semua bahan tuh di kulkas teman Predua ya. Jadi sebenarnya tuh nggak semua bahan ya, nggak semua bahan tuh bahan-bahan makanan tuh bisa membutuhkan suhu dingin, kayak tomat, kentang, bawang, jeruk, kayak beberapa buah ini tuh bisa ngalamin perubahan rasa atau juga tekstur jika disimpan di dalam kulkas ya. Untuk buah kayak alpukat dan juga buah berbiji itu biarkan matang terlebih dahulu di suhu ruang sebelum nantinya akan memindahkan ke dalam kulkas. Nah, kemudian membekukan makanan yang terlalu lama tidak menggunakan sistem FIFO ya, atau first in first out ya, berarti makanan yang lebih dulu disimpan tuh harus digunakan lebih dulu teman perdua ya. Pokoknya ya main yang udah lama ya udah ditinggalin lebih lama lagi. Dan yang terakhir ini membuat kulkas tuh terlalu penuh teman perdua, alhasil jadinya kayak udah nggak dingin, kualitas makanan yang lain juga bisa ikut keganggu kayak gitu teman perdua ya. Itu dia sejumlah kesalahan menyimpan makanan di dalam kulkas yang harusnya kamu hindarin ya teman-teman ya. Teman Predu udah pasti paham betul ya, kira-kira seperti apa, gimana caranya, apa, gimana, siapa, kapan, waduh. apa-apa tuh disortir dulu teman Predu, jangan semuanya langsung masuk ke dalam kulkas ya teman Predu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Masih di Spada teman Pradue, dan kita masih dengan updatean-updatean informasi menarik pagi hari ini. Di pukul 7 waktunya kita untuk ke Pradue Update teman Pradue. Kita update-update dulu informasi-informasi menarik pagi hari ini ya. Dan harusnya kita ada updatean dari BMKG ya teman Pradue, cuman karena memang teleponnya tidak tersambung ya, nantinya kita akan update-update lagi bersama dengan teman-teman BMKG atau teman-teman prakirawan ya di hari lainnya. By the way, kita ke informasi-informasi lainnya pagi hari ini teman Pradue, masih bareng Zilan tentunya ya. Ini momen pilu ya, terjadi usai kebakaran yang melanda sejumlah daerah di Indonesia ya. Dan kebakaran hutan dan lahan ya tidak hanya berdampak pada manusia aja, tapi juga membuat hewan-hewan tuh kehilangan habitatnya. Nah, habitat yang terbakar itu membuat mereka mati atau juga terpaksa berpindah untuk mencari tempat aman ya, bahkan sampai dengan masuk ke pemukiman warga teman Pradue ya. Ini terlihat ada beberapa hewan mati dan juga kehilangan rumah usai kebakaran hutan dan lahan ya. Ular piton yang mati juga teman Pradue, ukurannya juga wah besar sekali. Kemudian bekantan ya, bekantan ini ditemukan bertengger di atap rumah warga di Kalimantan Selatan, dan satwa ini tuh diduga terdampak kebakaran hutan teman Pradue ya, nggak ada rumah. Kemudian ada seekor rusa yang terlihat meringis kesakitan ya saat ditemukan petugas. Kemudian terenggiling ya ditemukan sudah hangus terbakar. Kemudian induk burung yang sudah mati ya sedang menjaga anak-anaknya teman Pradue. Kemudian ular yang terbakar imbas dari karhutlah Kalimantan juga teman Pradue, banyak banget ular-ular yang akhirnya terlihat ya. Ya selama ini mungkin mereka bersembunyi di dalam hutan dan lain sebagainya, akhirnya terlihat dan banyak yang mati teman Pradue ya. Ini betul-betul miris banget, sedih banget sebenarnya, cuman ya gimana teman Pradue, apakah ini memang akibat dari cuaca yang panas ya akhirnya jadi terjadilah kebakaran hutan ini, ataukah mungkin ya ulah dari tangan manusia teman Pradue. Kita masih akan ada updatean-updatean lainnya pagi hari ini, spesial buat kamu masih di Pradue Update.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

BMKG menyebut bahwa cuaca kering akibat kemarau ya ini masih akan berlangsung di mayoritas wilayah Indonesia ya. Dan dari kepala BMKG ini memperkirakan musim hujan tuh baru mulai datang pada pertengahan Oktober 2026 ini ya. Nah, kondisi kering terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai dengan sebagian Kalimantan, Maluku dan Papua ya. Dan BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan juga Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait dengan titik panas, teman berdua ya. Benar-benar kemarau kali ini tuh bukan hanya sebagian aja, tapi emang benar-benar semuanya rata ya, teman berdua. Cuman di beberapa wilayah lainnya tuh masih terjadi hujan, tapi kita di sini tuh benar-benar nggak ada hujan sama sekali. Kemarin ya di jam 8 pagi aku kaget, tiba-tiba kayak aku lagi beberes, tiba-tiba kok kayak mendung, tiba-tiba ada hujan. Aku pikir kayak wah alhamdulillah hujan gitu kan, wah ini bersyukur banget nih hujan. Eh ternyata cuma rintik-rintik dan dikit doang, teman berdua. Abis itu kayak ya udah udah teman berdua, astaga. Tapi ya udahlah ya, di tengah kondisi cuaca yang seperti ini, teman berdua tolong banget hindarin ya untuk bermain api ya, teman berdua. Entah itu untuk kamu yang mau bakar sampah ya, atau kamu yang mungkin ngerokok terus sekedar untuk mau buang puntung rokok, tapi ya salah sasaran nih, oh buang puntung rokok di area atau rumput yang kering kayak gitu-gitu tanpa matiin dulu apinya. Nah itu bahaya banget sih sebenarnya, teman berdua ya. Di Ternate juga akhir-akhir ini, waduh udah sebulan kayaknya ya, itu setiap hari kita lihat ini updatean dari Instagramnya Damkar, pokoknya ada kebakaran lahan, gitu-gitu. Terus ya teman berdua, entah itu karena ada orang yang membakar sampah, terus akhirnya dia menjalar tuh ya apinya atau gimana. Tapi diimbau untuk harus banget tetap bijak ya di tengah kondisi kemarau yang benar-benar panas banget ini, teman berdua. Jangan dulu main bakar-bakaran sampah dulu deh, teman berdua, karena udah musim kemarau ya, udah musim panas banget dan angin, teman berdua. Jadi kamu bakar sampah di titik A ya, bisa aja angin tuh dia ngebawa ke titik D, ke titik C, ke titik F, kayak gitu-gitu, teman berdua, dibawa angin tuh. Jadi harus banget tuh berhati-hati ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, teman berdua.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan updatean-updatean informasi pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Kita update-update dulu untuk registrasi kartu SIM prabayar baru ya. Kini itu hanya bisa dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan ya. Nah, dari Komdigi itu negesin kalau metode registrasi menggunakan NIK dan juga nomor kartu keluarga itu udah ditutup secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan data. Nah, selama hampir 2 bulan penetapan secara nasional ya, registrasi biometrik bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas ini disebut berjalan dengan lancar ya. Sementara itu, pemerintah tuh masih mengembangkan sistem verifikasi biometrik mandiri bagi pengguna di bawah 17 tahun, teman Pro 2. Itu dia tuh ya. Jadi abis ini kalau misalnya kamu mau ganti nomor, ganti kartu, kayak gitu-gitu ya, teman Pro 2, ini di atas usia 17 tahun itu harus menggunakan verifikasi biometrik wajah. Nah, kalau misalkan kamu yang udah nyaman dengan nomor itu, ya udahlah ya teman Pro 2. Aku tuh tipe yang kalau misalkan pakai satu nomor itu aja sampai bertahun-tahun. Ya nomor aku ini aja udah udah berapa belas tahun lamanya. Sampai udah kemana-mana ya nomornya ya teman Pro 2. Cuman akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget dapat update dari teman-teman yang katanya tiba-tiba nomor WhatsApp-nya tuh udah nggak aktif lagi, udah nggak bisa apa segala macam, dan salah satu kayak diblokir gitu loh dari metanya teman Pro 2. Jadi WhatsApp mereka tuh udah nggak bisa, nomor mereka tuh udah nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi cara satu-satunya gimana? Cara satu-satunya hanya ganti nomor baru. Nah, itu dia teman Pro 2. Ribet banget ya. Betul-betul sangat ribet sekali. Ya, tapi yes, untuk saat ini registrasi kartu SIM baru ya, ini wajib untuk verifikasi biometrik wajah dan penggunaan NIK dan KK itu ditutup permanen, teman Pro 2.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

teman Pre2. Ada lagi kabar-kabar terupdate, masih banyak banget dong tentunya nih. Masih banyak sekali updatean-updatean buat teman Pre2 ya, pagi hari ini di mana Indonesia ini menempati posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun pemasaran 2025-2026. Nah, dari data USDA ya, itu mencatat bahwa produk

Tong atau 18%, disusul Kolombia dan juga Indonesia. Nah, ngomongin soal kopi ya, kekuatan kopi Indonesia tuh terletak pada keragaman wilayah dan juga jenisnya ya. Sentra produksi terbesar yang ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara sampai dengan Papua ya. Indonesia ini juga dikenal sebagai salah satu produsen utama kopi robusta dunia loh, teman perdua dunia ya, bukan hanya lokalan aja tapi dunia, bukan Asia tapi dunia. Dunianya kayak ini ya, kayak caps lock gitu, dunia. Ya, jadi selain menghasilkan beragam Arabica dengan cita rasa khas ya setiap daerah kayak gitu, teman predua. Ini keren banget sebagai orang yang apa ya, bisa dibilang kadang suka kopi, kadang nggak juga. Karena memang kalau minum kopi dikit udah langsung deg-degannya tuh ada banget. Kalau kita orang Ternate bilangnya jantung tak pukul tuh ada banget, susah tidur. Padahal kayak cuman kopi susu doang, kayak minum coconut, minum butterscotch, minum apa gitu-gitu. Ya cuman kayak kalau ada kopi-kopi yang apa ya, terlalu strong gitu bisa bikin deg-degan gitu. Padahal suka ya, aku tuh termasuk salah satu yang suka minum kopi tapi kayak nggak bisa terlalu, bukan terlalu banyak sih, nggak bisa gitu loh teman perdua, minum dikit udah langsung deg-degan. Pernah aku nemuin satu kopi enak banget teman perdua, dan aku kayak ngerasa ini kayaknya adalah kopiku, kopi yang sesuai dengan aku gitu. Aku minum kopi itu sampai habis terus saya nggak ngerasa deg-degan, nggak ngerasa, aku bingung gitu ya. Nah setelah habis itu ya aku pesen lagi, tapi kayak kok udah beda ya, apakah beda barista yang buat, apakah rasanya akan beda? Nggak mungkin lah ya, karena kan takarannya juga sama-sama aja. Sebenarnya nggak tahu ya teman perdua, aduh bingung sendiri. Kayak denial nggak sih teman perdua, mau tapi suka tapi nggak suka gitu, suka tapi nggak mau, aduh gimana sih, pokoknya itulah pokoknya teman perdua. Tapi kalau ngomongin kopi Indonesia ya, dia jadi penghasil, Indonesia ini jadi penghasil kopi terbesar keempat di dunia ya, produksi 742.000 ton atau sekitar 7% dari pasokan global teman perdua. Keren nggak, keren banget Indonesia, pantesan ya kita setiap apa ya, Indonesia tuh jadi salah satu negara dengan coffee shop terbanyak juga sih bisa dibilang ya teman-teman. Apakah kita harus ngitung dulu?

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 update, update-update lagi. Dan sekarang di pukul 8, 8 pagi banget nih. Pukul 8, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah update-update kabar-kabar dari Kopi ya. Sekarang kita jalan-jalan lagi. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. By the way, teman Pro 2, naskah Al-Quran yang berusia sekitar 180 tahun dari Aceh itu tuh sedang menjalani proses digitalisasi sebagai upaya buat menjaga kondisi fisiknya yang mulai rapuh sekaligus melestarikan pengetahuan Islam yang terkandung di dalamnya, teman Predua. Nah, dan manuskrip milik ulama Aceh Tengku Cik Lampaloh atau Syekh Abdurrahman Lampaloh ini tuh tidak hanya memuat teks Al-Quran ya, tetapi juga catatan yang merekam pengetahuan dan juga tradisi keilmuan Islam pada masanya, teman Predua. Bayangin udah 180 tahun usianya ya. Nah, jadi digitalisasi ini tuh dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pradigitalisasi, kemudian digitalisasi, dan juga pasca digitalisasi. Nah, ini melalui proses ini, informasi dalam manuskrip ini tuh bisa diakses untuk kepentingan penelitian tanpa harus berulang kali menyentuh naskah aslinya, teman Predua. Oke, itu kan bagus ya, teman Predua. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nurahmi bersama dengan sejumlah akademisi dari UIN, Rainri ini juga mengusulkan kerangka yang menggabungkan preservasi ya, pengelolaan metadata dan juga desiminasi pengetahuan untuk diterapkan ya oleh perusahaan, perpustakaan, arsip, museum maupun lembaga pelestarian wisata warisan budaya, seperti itu, teman Predua ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambarnya nih, teman Predua, Al-Quran ini tuh emang tulisannya ini ya, tidak beraturan gitu loh, teman Predua. Ada yang landscape, ada yang portrait, jadi kayak tidak beraturan gitu loh, teman Predua. Cuman selain ada isi dari ayat-ayat suci Al-Quran, teman Predua, ada juga tulisan catatan-catatan lainnya ya, yang merekam pengetahuan dan juga tradisi keilmuan Islam pada masanya. Jadi Al-Quran yang berusia 180 tahun yang asalnya dari Aceh ini akan mulai didigitalisasikan, teman Predua.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik pelindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2, kita update-update lagi informasi-informasi menarik ya pagi hari ini. Apa yang lagi ramai dibahas, teman Pro 2? Apa yang lagi ramai dibahas? Sebenarnya banyak ya, banyak banget yang lagi dibahas di Indonesia, lagi bahas di dunia, teman Pro 2 ya. Cuman ini ada yang menarik perhatian. Ada yang menarik perhatian teman Pro 2 ya, di mana ada satu serial animasi yang ceritakan kehidupan Pak Bahlil. Waduh, tapi ini judulnya Melangkah dari Timur loh teman Pro 2. Waduh, waduh, waduh. Yang tiba-tiba udah ada serialnya aja, animasi lagi ya teman Pro 2. Gokil, gokil, gokil, gokil. Jadi kayak kisah perjalanan masa kecil Menteri SDM Bapak Bahlil ini diadaptasi gitu menjadi serial animasi lokal yang berjudul Melangkah dari Timur. Dan serial animasi 8 episode yang dikerjakan oleh studio Patopo ya animation asal Bandung ini tuh viral di media sosial setelah dirilis secara gratis di platform YouTube di 25 Agustus kemarin ya. Nah, inisiatif pembuatan serial ini tuh murni dirancang sebagai kejutan nih ya, tanpa pengetahuan awal dari Pak Bahlil, katanya gitu. Nah, jadi melalui dari Timur ya, tayangan yang berdurasi sekitar 7 menit per episodenya ya, Melangkah dari Timur ini tuh menggambarkan perjuangan ya Pak Bahlil ketika sekolah dasar sampai dengan menengah di Indonesia Timur dan juga menghadapi keterbatasan ekonomi demi menggapai cita-cita, kayak gitu teman Pro 2. Apakah kamu sudah menontonnya? Kalau aku sih belum ya, tapi ini katanya bisa ditonton di YouTube lebih dari TV boom. Bisa ditonton di YouTube katanya gitu teman Pro 2. Ada kabar-kabar apa lagi? Kita update-update kembali teman Pro 2 pagi hari ini di tengah tapi tadi pagi kamu ngerasa gak sih kalau lagi mendung gitu teman Pro 2? Aku sih ngerasa dari kemarin ya, dari kemarin tuh kayak ngerasa kok mendung terus sih, kok mendung terus. Ternyata memang gak tahu ya, gak tahu kenapa, cuman kemarin tuh sempat hujan, tadi malam tuh ternyata sempat hujan tapi gerimis aja teman Pro 2 ya. Tapi harapannya semoga bisa turun hujan dulu ya, karena memang kondisi cuaca yang memang beberapa bulan belakangan ini tuh lagi panasnya bukan main teman Pro 2. Panas banget, luar biasa panasnya tuh, wow, sampai terasa terbakar teman Pro 2 ya. Ya udah, kita masih ada updatean pagi hari ini, tapi nantinya aku mau ingetin kamu yang pengen gabung ya, di pukul 9 nanti kita ada ngobrol-ngobrol seru ya sama teman-teman dari teman Pro 2. Kita ada ngobrol-ngobrol seru sama teman-teman dari Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara. Ada Iqbal dan juga ada Ananda ya, yang nantinya bakal main-main ke Pro 2 untuk pagi hari ini. Enjoy terus ya Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sebelum 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan updatean-updatean informasi-informasi menarik ya pagi hari ini. Nah, kabar-kabar datang dari pimpinan DPR RI yang menyatakan siap untuk ngundurin diri ya kalau misalkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tidak disahkan di 15 Desember ya. Nah, pernyataan tersebut ini disampaikan sebagai bentuk komitmen terhadap pembahasan RUU yang dinilai penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana, teman Pro 2 ya. Nah, sikap tersebut ini mendapat perhatian publik karena menunjukkan adanya tekanan agar pembahasan RUU perampasan aset tuh segera untuk diselesaikan gitu, teman Pro 2. Nah, jadi RUU ini tuh diharapkan bisa menjadi instrumen hukum untuk mempercepat ya pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana gitu. Kalau misalkan target pengesahan ini tidak tercapai ya, pernyataan mengenai kesiapan mundur tersebut ini berpotensi meningkatkan sorotan terhadap kinerja dan juga komitmen DPR RI ya dalam menyelesaikan agenda legislasi ini, teman Pro 2 ya. Tapi katanya beliau siap mundurin diri, siap mundur yaitu pimpinan DPR RI siap mundur kalau RUU perampasan aset tidak disahkan ya di 15 Desember 2026 ini, teman Pro 2. Gimana nih?

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2. By the way, emoji yang paling sering kamu pakai ketika chattingan atau juga bikin caption atau juga mau nulis status apa gitu kan, apa yang paling sering kamu pakai? Aku sih jarang ya kalau misalkan bikin status terus pakai emoji gitu. Paling sering tuh kalau chattingan, waduh itu yang paling sering banget pakai emot tuh aku. Aku setiap ngechat tuh pasti ada emotnya, teman Pre 2. Enggak selalu sih, cuman pasti ada aja ya. Nah, ngomongin soal emot ya, teman Pre 2, kamu tahu enggak sih kalau emoji loud crying face ya, atau yang emoji nangis gobios gitu, nangis banget tuh, kini menjadi salah satu emoji yang paling populer di kalangan Gen Z, bahkan mengalahkan emoji tertawa yang terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, terguling-guling ya, dan juga tertawa yang biasa tapi air matanya keluar gitu loh. Nah, jadi berdasarkan data dari Google ya, yang dikumpulkan secara anonim dari 665 juta pengguna emoji melalui Gboard pada tahun 2025 ya. Jadi emoji ini ya, loud crying face atau menangis yang gobios ini ya, tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kesedihan ya, tapi juga untuk mengekspresikan humor yang kayak lucu banget sampai kayak udah nangis deh gitu. Atau juga mungkin candaan sampai dengan emosi yang meluap-luap gitu loh, teman berdua. Nah, tapi jujur aku juga kayak gitu sih. Kayak apa-apa emoji nangis ketawa, emoji nangis sambil ketawa gitu. Emang ada aja ya, teman berdua. Tapi emang ada orang yang kayak ngechat kamu lagi di mana nih terus kayak emot bumi, emot tupai, emot bunga, kayaknya nggak mungkin kan, teman Pre 2. Iya nih, lucu banget tadi aku ngelihat dia salah pakai baju atau salah kostum, hahaha. Emotnya emot tupai, nggak mungkin kan? Emotnya emot nenek-nenek, nggak mungkin, teman Pre 2. Aduh, bahkan ekspresi atau emoji yang sedih ini tuh bukan hanya mengekspresikan soal kesedihan yang sedih banget, tapi juga sesuatu yang lucu banget sampai bikin nangis, bercandaan dan lain sebagainya kayak gitu, teman Pre 2. Gimana nih kalau menurut kamu, teman Pre 2, apakah kamu juga sesering itu menggunakan emoji loud crying face, teman Pre 2?